kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? Ingat nggak? Masa ini udah mau pergi upacara masih nggak tahu ini Indonesia ulang tahun yang keberapa ya? Masa iya kamu nggak tahu tapi kamu pergi upacara? Gokil sih, gokil kalau kata Nura mah ya. Oke, untuk di pagi hari ini teman Bro 2 kita bakal ngomongin soal promo. Promo-promo yang biasanya itu ada di tanggal 17 Agustus. Jadi kayak di hari kemerdekaan memang ada beberapa resto and cafe yang menyiapkan promo. Apapun itulah promonya, entah mungkin kopi ya atau mungkin makanannya, cemilannya atau apapun itu. Coba di spill ke Nura teman Pro 2, promo apa sih yang kamu pernah dapatkan dan mungkin baru mau dikejar untuk di tanggal 17 Agustus tahun ini. Coba di spill, nanti kita sambil request lagu juga boleh banget sampai jam 9 pagi. Nura tungguin di Spada.

0: Ayo. Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
1: Emang kenapa? Kok mual?
0: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
1: Mak iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
0: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
1: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
0: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
1: Kok bisa?
0: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
1: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
0: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.

0: Halo.
1: Halo. Iya, halo.
0: Halo.
1: Ya ya ya, halo halo halo.
2: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison. Tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

Barengan sama Nura di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yo, selamat pagi teman Pro 2. Kita masih ngomongin dengan topik kita pagi hari ini, soal promo. Promo yang pengen banget kamu dapetin ya untuk di tahun ini. Mungkin tahun-tahun sebelumnya kamu dapetnya promo ini gitu kan. Tahun ini pengennya dapet promo ini gitu. Boleh banget teman Pro 2 coba di spill ya. Ini dari Karina. Selamat pagi, selamat hari kemerdekaan Nura. Halo. Katanya kalau aku tuh paling inget ya, tahun lalu tuh dapet promo kopi cuman 17.000 katanya. Niatnya beli satu, pulangnya bawa 4 gelas karena ya buat serumah juga. Kalau untuk tahun ini kayaknya ngincar promo skincare ya, karena biasanya diskonnya tuh lumayan agak gila-gilaan gitu untuk di bulan Agustus. Yayay. Pokoknya tahun Pro 2 ya, manfaatkan sih momen ini. Ya apalagi nih hari kemerdekaan. Ada yang mungkin cuma 81.000 kemahalan sih memang. Ya mungkin 8.100 gitu naruh harganya, atau 17.000. Pokoknya spesial hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yoyoy.

terbaik kamu barengan sama Nura di Spada. Selamat pagi teman berdua. Yo, ngomongin promo lagi ya. Tadi Kak Rina udah join Bang Dimas, katanya yang paling berkesan itu promo sepatu 50% Nura. Karena apa? Karena aku rela bangun pagi buat check out. Oh iya juga ya, bangun pagi buat check out sebelum kehabisan ukuran katanya. Nah tanggal 17 nanti, sekarang dong. Tanggal 17 sekarang target aku itu sudah pasti lebih ke jaket lokal. Dan semoga masih kebagian katanya. Amin ya, harapan semua orang itu Bang. Terus juga dari Kak Siska, halo Kak Dora, selamat pagi. Hayo, heyo. Kalau aku paling seneng promo buku, karena rasanya bahagia banget. Bisa beli 3 buku dengan budget biasanya cuma cukup 1. Bener. Jadi bisa dibilang hari kemerdekaan 17 Agustus ini juga membawa kebahagiaan ya guys ya. Membawa promo yang sangat luar biasa untuk kita semua.

Timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah nggak bingung lagi kan teman Pro2?

Masih barengan sama Nura di Spada. Selamat pagi teman Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yes, kita ngomongin topik lagi teman Pradua. Ini mungkin kita mau ngomongin soal bebas. Kalau seandainya kamu boleh ngerasain satu kemerdekaan, kemerdekaan kamu bebas gitu. Nah, kamu pengen bebas dari apa teman Pradua? Mungkin bebas overthinking, bebas dari hutang, atau ada bebas-bebas lainnya, bebas macet itu untuk yang tinggal di kota besar ya. Boleh di-spill ke Nura, nanti bakal Nura bacain sampai jam berapa? Sampai jam 9.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatif.

0: Wih, cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya, dong. Asik gak?
0: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, bosku. Yaudah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita diklaim bangsa lain.

Masih barengan sama Nora di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ini kita lanjut lagi teman Pradua untuk topik kita di pagi hari ini. Ada dari Bang Satria, pagi nu ya bungsu, pagi. Gimana persiapannya untuk ikut panjat pinang? Enggak bang, Nora gak naik-naik kalau ikut panjat pinang. Kata Nora ya gak sampai pokoknya ke atas. Ibaratnya di tim paling bawah pun gak kuat menampung yang di atas. Di atas, kalau Nora di atas gak kuat yang di bawah menampung. Jadi udah gak usah ikut kayak begitu-begitu kata Nora ya. Cari aman aja Besti. Untuk ini bener sih, pengen bebas dari overthinking itu enak banget. Karena memang banyak yang dipikirin itu berat nih ya. Apalagi dalam hal usaha ya kan, betul. Kita udah tahu gimana solusinya tapi belum bisa untuk eksekusi. Itu dia guys. Jadi ya ujung-ujungnya cuman kayak ya baru solusinya baru kayak, pokoknya teori kita udah paham banget lah, prakteknya belum tentu gitu. Jadi ya kepikiran terus. Dan biasanya yang ngalangin bereksekusi juga uang. Ya itu bisa jadi salah satu faktornya ya bangke ya. Request lagunya, request lagu tai apa? Tak ingin usai, tak ingin usai banget lagunya. Kataku si pagi lagi nih Udah galau banget ya. Terus juga lanjut lagi dari Bang Dimas, kalau aku pengen bebas dari rasa takut gagal. Jadi selama ini memang banyak kesempatan yang aku lepas cuman karena takut hasilnya jelek. Nah kalau untuk tahun ini pengennya itu bisa lebih berani untuk cobain aja dulu. Betul sekali. Dan kita masih kasih kesempatan untuk kamu yang masih pengen kita join, boleh banget di Spada sampai jam 9 pagi.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Alex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

Kamu masih barengan sama Nora Dispa dan nanti di jam 9 udah ya guys ya, gak bisa join topik lagi karena kita akan ngebahas kita Indonesia. Apa yang mau Nora bahas untuk di pagi hari ini? Ah nanti lah ya, nanti kita cari pembahasan teman Pradua untuk di pagi hari ini yang ada kaitannya dengan kita Indonesia. Tapi sebelum itu Nora mau bacain lagi untuk yang udah join di WhatsApp kita. Tadi udah ada Bang, siapa yang Nora bacain tadi ya? Bang Satria, udah ya Bang Satria ya. Kali ini Kak Siska. Hai Kak Nora, selamat pagi. Sudah sarapan? Sudah ya. Walaupun kita gak ikut upacara tapi kita dapat sarapan ya. Kalau aku pengen merdeka dari rasa gak enakan. Oke. Kenapa? Karena aku sering banget bilang iya padahal sebenarnya tuh capek pengen nolak. Nah jadi belajar nolak dengan baik menurut aku itu juga bentuk sayang sama diri sendiri. Betul sekali kakakku. Jadi gak semua-semuanya harus bilang iya gitu. Oke. Terus juga dari Bang Yoga. Ini kayaknya emang anak ini banget ya, anak kota. Karena dia pengen ngerasain bebas dan merdeka dari macet katanya. Macet pas jam pulang kerja. Kelihatannya receh ya kan Nora ya. Tapi sejam di jalan itu jujur nguras energi banget guys.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin 92.1 Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Lights, camera.

0: udah gajian.
1: Eh tapi ada utang kemarin. Pesan dulu deh. Yang ini segini, yang itu segini. Sisanya ya emang cukup nih buat sebulan.
0: Cie, gajian. Traktir dong.
1: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini. Nah cukup buat sebulan.
0: Hus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama? Kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
1: Iya. Nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
0: Asik, oke. Eh, ngomongin biaya hidup, tahu nggak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
1: Tahu dong. Udah, biar aku aja yang jelasin. Tahu nggak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
0: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya

teman berdua. Udah dulu untuk topik kita di pagi hari ini di jam 8. Terima kasih banyak untuk kami udah join ya guys ya. Nanti setelah ini kita akan ngebahas topik yang ada di kita Indonesia. So tetap enjoy dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: jualan loh.
1: Apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

0: Apa yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.
1: Kamu lagi dengerin 92.1 Pro 2 FM, teman.

Indonesia karena sudah di jam berapa? Sudah di jam 9 tahun peradua. Nah, ini kita bakal ngomongin tentang topik kita lagi untuk karena spesial 17 Agustus ya. Nora pengen ngebahas ini guys, tentang tradisi-tradisi 17 Agustus di setiap daerah. Karena apa? Karena Nora yakin ya kan, yakin gitu. Setiap daerah itu pasti punya tradisinya masing-masing. Padahal sama-sama Indonesia kan. Kalau kamu bilang, kan sama-sama Indonesia Nora. Oh betul, sama-sama Indonesia. Tapi itu tadi, semuanya punya ininya masing-masing gitu loh teman peradua. Nah jadi setelah 17 Agustus seluruh masyarakat Indonesia itu merayakan hari kemerdekaan. Ada yang upacara, upacara udah pasti sih. Terus juga ada yang lomba-lomba, ya kan guys. Ada yang lomba-lomba, ada juga untuk yang kayak lingkungan-lingkungan RT itu menghias ya, menghias lingkungan dengan nuansa merah putih. Bahkan ada juga yang menggelar berbagai pertunjukan budaya teman peradua. Jadi ada beberapa daerah tuh beda-beda. Kalau di Jawa akan ada perayaan kemerdekaan seiring diisi dengan malam tirakatan atau doa bersama gitu. Terus juga tradisi ini bukan cuma sekedar acara seremonial biasa, tapi juga jadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus juga mempererat hubungan antar warga lainnya. Terus di daerah lain juga beda. Nanti kita bahas yang di Bali ya guys ya. Jadi tetap enjoy aja, dengerin dulu Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Lanjut teman Pradua. Kalau kita ngomongin soal tradisi, tadi Tera bilang di Bali. Kalau di Bali itu ada berbagai kegiatan masyarakat dan juga budaya lokal, tapi juga memiliki tempat dalam suasana perayaan kemerdekaan ya. Jadi kalau untuk di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua juga sama, ada perayaan kemerdekaan yang dipadukan juga dengan kesenian daerah, permainan tradisional, kegiatan masyarakat, terus juga ada tradisi lokal yang jadi identitas masing-masing dari daerah. Kalau untuk di Kepulauan Riau, semangat kemerdekaan ini juga bisa terasa lewat mana? Lewat kebudayaan Melayu, guys. Ya, ada kesenian, musik, permainan rakyat, kuliner tradisional ya. Jadi pokoknya kalau ngomongin soal perayaan 17 Agustus itu tidak cuma menjadi momen untuk mengibarkan bendera merah putih, tapi juga kesempatan untuk memperkenalkan ke

0: Asik.
1: Happy banget. Kenapa?
0: Ini mau ada bazar UMKM di daerah pasar.
1: Ih, kapan-kapan?
0: 3 hari lagi. Seru kan?
1: Seru dong. Udah gak sabar nih pengen jajan ini itu.
0: Ih, bener. Mana sekarang orang-orang pada makin kreatif. Dan banyak lagi jenis jajanannya.
1: Selain itu juga rasanya enak tau.
0: Dan yang paling penting,
2: ramah di kantor.
3: Yuk, ramaikan terus UMKM untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.

0: Ren, kamu cinta gak sama Indonesia?
1: Ya cinta lah boy, gak usah diragukan kalau itu mah.
0: Buktinya apa?
1: Kamu maunya aku buktiin dengan cara apa nih?
0: Oke, berapa jumlah provinsi kita sekarang?
1: 38, Papua Barat Daya provinsi termuda.
0: Wih, keren. Nah, coba nih, sebutin 3 nama menteri yang sekarang menjabat.
1: Gampang, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Nadiem Makarim.
0: Canggih.
1: Gantian lah, apa nama baju adat Kepulauan Riau?
0: Apa ya? Hah? Baju kurung?
1: Salah, yang betul tuh Teluk Belanga.
0: Iya.
1: Si paling tahu tentang Indonesia.
2: Mungkin masih banyak yang perlu kita ketahui tentang Indonesia. Cari tahu dan pelajari sebagai wujud rasa cinta tanah air.

Ya, Sobat Bro 2, pokoknya intinya kalau kita ngomongin soal tradisi ya, di setiap daerah setiap tanggal 17 Agustus sudah pasti berbeda-beda, tapi tetap satu Indonesia. Nah, jadi kemerdekaan itu bukan cuma tentang sejarah perjuangan bangsa aja guys ya, tapi juga tentang gimana kita menjaga persatuan di tengah keberagaman yang ada, dengan keberagaman suku, bahasa, adat, makanan, kesenian, dan tradisi. Jadi untuk generasi muda ya, menjaga tradisi itu tidak harus selalu dilakukan dengan cara yang besar ya, tahun berdua. Karena mengenal budaya daerah sendiri, ikut kegiatan masyarakat, belajar kesenian tradisional, itu juga termasuk tradisi guys. Nah, jadi beda daerah, beda tradisi, beda cara merayakan, tapi juga tetap satu semangat untuk merayakan Indonesia. Oke deh, udah waktunya untuk Nora pamit teman berdua. Nanti akan ada Adel yang akan lanjut nemenin kamu di Santai Siang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
6: Aku Adele.
7: Aku Nura.

0: Wih, borong, Mak.
1: Iya dong.
0: Mak, beli apa aja nih?
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet. Tapi mirip kayak punya aku.
1: Masa sih? Ini loh mahal, jutaan rupiah.
0: Ya eleh, kalau cuma menang harga mahal, ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

You're still listening 92.1 Pro 2 FM, tujuh pinang teman terbaik kamu. Hai, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang keberapa teman Pro 2? Ke-81 tahun. Yeay! Selamat merayakan pokoknya kemerdekaan kita ke-81 tahun teman Pro 2, yang dimana kita juga sama-sama mengingat ya jasa para pahlawan kita yang telah mendahului kita, dan juga kita sebagai anak muda nih, generasi emas Indonesia Gold juga. Dan kita adalah penerus yang nantinya memang akan mendominasi juga kan untuk Indonesia ke depannya. Jadi mari kita lanjutkan juga perjuangan para pejuang kita sebelumnya teman Pro 2. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Gak harus kamu berjuang seperti dahulu yang dimana kita tuh perlu memikirkan strategi perang yang pastinya juga rumit ya teman Pro 2. Tapi banyak cara yang bisa kamu lakukan. Kamu asah dengan kemampuan-kemampuan, skill-skill yang kamu miliki teman Pro 2, makin menunjukkan nih kualitas dari anak-anak bangsa Indonesia. Proud to be WNI.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8, 1,
0: 1. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Probo FM Tanjung Pinang.

Masih bareng sama Adel sama Fredo yang nemenin kamu ya. Asik-asik banget nih. By the way, kamu lagi ngapain nih teman Fredo jam segini? Mungkin ya ada yang jam segini ternyata itu masih di kantor, sekarang lagi lomba atau di Trikorel, lagi family gathering cene. Asik. Ada juga yang melakukan kegiatan pokoknya di luar dari kantor ya teman Fredo. Jadi gak ada yang perlombaan itu bukan di kantor, tapi justru kebanyakan itu ke Trikorel. Jadi buat kamu nih pendengar dari Republik Indonesia, Tanjung Pinang, terutama untuk Fredo Tanjung Pinang yang dengernya itu kan seluruh Indonesia nih. Trikora itu apa sih, Del? Trikora itu pantai, teman Pradua ya. Jadi kita memang menamainya Trikora di sini. Seru deh, makanya ke Tanjung Pinang sini cobain deh. Kita mah setiap ada acara gabut dikit kita ke pantai. Gak perlu yang sampai jauh-jauh banget juga, Kak. Ya, giling-giling dikit udah nyampe tepi laut ngelihat sunset ataupun sunrise. Ih, gemes. Salah satu hal yang aku syukuri adalah tinggal di kota Tanjung Pinang, kota slow living yang dimana juga kalau terkait mental health aman-aman aja kok teman Pradua so far ya.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eleh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Kenapa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udahlah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Kan, pantes gak tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia,
1: Gi, kok apa?
0: Putus, weh. Putus. Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bajik couple, jam couple, tugas kampus aja sampai couple. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara setiap gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul Tunggi, percaya sama omongan Nadia. Nih aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya Konggi.
1: Enggak lah, lagian aku juga udah.
0: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy. Duh, gimana baca nggak Udah lah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
2: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, nggak usah.
1: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya enggak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku, dia enggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo, Nggi. Alamat kamu masih yang lama, kan?
4: Iya, masih kok, Ren. Kamu masih inget, kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini, sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana, kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Kita editin dari sebelah aja kali ya, Nen.
4: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips antiga gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini lo kok.
0: Huh?
5: Kalau aku sih
6: malu sih aku, ya ampun.
5: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
6: ayo tapi turunin ke 7.
5: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau.
4: Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba tren dikit aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
5: Iya,
4: dia loh.
1: Mau.
4: Ya Randy juga loh.
1: Gak mau.
4: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya. Tapi
1: mau.
4: Tapi mungkin kamu lebih gampang ngelupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang ngukul sama boy. Apain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

Salah satu lagu yang memang lagi sering banget lewat di FYP Adele ini, Self Aware ya, teman Pro 2 by Tamper City. Jadi wajar kalau dalam relationship itu ada semacam kayak kamu, pergolakan batin kamu lah ya, overthinking dalam sebuah hubungan. Jadi lagu ini juga ngegambarin adanya mixed feelings antara keinginan untuk mencintai seseorang dengan keraguan dan kesadaran diri yang berlebihan. That's why it's called self-aware. Jadi emang sulit buat ngasih komitmen penuh. Mungkin makanya kebanyakan orang tuh kayak, yaudah deh, jalanin aja dulu.

kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 sore.

jadi teman produk kamu udah menang apa aja? Soalnya tadi waktu aku lagi sarapan, kan habis upacara nih. Aku habis upacara sama Angel lah, itu kita udah langsung mikir, sarapan di mana ya kita manis ya? Tapi sebenarnya kita juga udah dapat sarapan dari kantor. Thank you RRI. Tapi kita lagi pengen aja nih, sambil nungki-nungki cantik yuk, gitu ceritanya. Langsung makan-makan, nyam-nyam-nyam-nyam-nyam. Gak lama ada ibu-ibu sama anaknya dateng, gak tetamu berdua. Terus bilang, oh udah ada kadonya, iya. Ini lomba masukin paku dalam botol. Oh gemes. Gemes gitu deh tetamu berdua. Karena aku tahu sebenarnya untuk hadiah-hadiah yang kita dapatin, bahkan sampai di umur yang sekarang kita tuh udah mampu banget buat beli kan. Tapi gak tahu kenapa yang namanya hadiah udah gitu dibungkus dengan rapi ini. Plus kita juga ikut lomba. Nah itu ada perasaan tersendiri. Excitednya tuh dapat. Dopamin kita emang meningkat banget kan jadinya. Kayak ikut lomba balap karung gitu. Ya sebenarnya kalau kamu kayak sendirian balap karung tuh kamu sendiri. Gak ada orang gitu kan. Ya agak aneh aja sih. Cuman kalau rame-ramean kan jadinya seru ya teman berdua. Ada ceritanya, ada itu guling-guling juga lah. Dulu tuh ada yang kayak gitu teman berdua. Kita pakai helm itu lompat atau jalan ya. Pokoknya banyak banget dulu perlombaan yang bikin akunya juga happy. Jadi penasaran nih teman berdua di jam sekarang. Nah tepatnya pada pukul 11.52 waktu Indonesia Barat. Coba dong kasih laporan ke Adel nih. Emangnya kamu udah ngedapetin hadiah apa aja nih karena menang lomba dari lomba yang kamu ikuti. 1, 2, 3.

Ketika seseorang menghina Anda, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan Anda, bahkan ketika Anda tidak memikirkan mereka. B.J. Habibie.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

You're listening 92.1 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jadi gimana teman Produa, kabar kamu untuk siang ini? Udah pada makan siang belum nih? Karena kalau kita bicara tentang 17 Agustus, itu bukan cuma lomba yang kita kangenin ya teman Produa, tapi makanan yang juga punya cerita. Banyak hidangan yang sering banget hadir ya ketika perayaan kemerdekaan, karena melambangkan kebersamaan, rasa syukur, dan juga identitas negara kita. Salah satunya tumpeng. Jadi hampir selalu hadir ya di acara resmi ataupun syukuran warga. Bentuknya mengerucut, melambangkan harapan dan juga rasa syukur kepada Tuhan. Sementara lauk-pauknya ini menggambarkan keberagaman yang hidup berdampingan. Kalau makan tumpeng, kamu paling suka ambil bagian apa?

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama aku jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

101 MHz RRI Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ini makanan yang sederhana tapi penuh makna ya. Ada nasi merah putih, teman Pradu. Jadi emang nasi warnanya merah sama putih. Kombinasi nasi putih dengan lauk atau sambal merah ini jadi representasi langsung ya warna bendera Indonesia. Dan banyak juga sekolah ataupun komunitas yang menjadikan menu spesial yang satu ini ketika perayaan kemerdekaan. Dan yang paling ikonik itu kerupuk, teman berdua. Bukan sekedar cemilan aja atau kayak teman kamu ketika lagi makan nasi gitu ya. Tapi lomba makan kerupuk ini udah menjadi tradisi yang memang berlangsung puluhan tahun dan juga melambangkan kesederhanaan dan kegembiraan masyarakat dalam merayakan kemerdekaan. Jadi tahun ini kamu ikut lomba makan kerupuk lagi gak, teman berdua?

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media. This is 92.1 Konwe.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

0: Oke, sekarang kita waktunya ngebahas olahraga, teman berdua. Informasi terkait olahraga. Kira-kira ada nggak ya olahraga yang kaitannya dengan kemerdekaan? Ada nggak ya kira-kira, teman berdua? Tapi mungkin kamu udah mendaftarkan diri kamu di beberapa event yang memang itu terkait dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin ada fun run juga, atau ada lomba masak, bahkan juga ada tema kemerdekaan. Jadi ntar akan ada empel-empel bendera merah putihnya gitu. Atau kalau buat lari tuh biasanya dari best costume tuh juga ada, teman berdua. Model terutama juga ada. Dan waktu 17-an olahraga itu bukan cuma soal menang, tapi juga menjadi simbol semangat gotong royong, persatuan dan juga perjuangan. Dan yang paling identik salah satunya ada panjat pinang ya. Ini ikonik 17-an, melatih strategi, terus juga itu kan gak hanya satu orang tuh biar sampai ke puncak, teman berdua. Jadi harus ada teammate-nya juga. Dan yang pasti buat naik ke sana itu gak mudah. Jadi ya pantang menyerah biar bisa mencapai tujuan bersama.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selatan, Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4, Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang kaling berasal. Kolang kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh, dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang kaling itu sendiri. Yang bikin kolang kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuman kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1
3: teman terbaik kamu.

Teman berdua, coba kamu bayangin nih, kalau satu tim tarik tambang, isinya orang-orang kuat semua, tapi nariknya tuh gak kompak, kira-kira menang gak sih? Belum tentu. Tarik tambang ini kan juga ngajarin kita satu hal sederhana ya, tentang kekuatan besar itu lahir dari kebersamaan. Jadi dalam lomba ini ya, semua orang itu harus punya ritme yang sama. Kalau satu orang yang narik terlalu cepat atau terlalu lambat ya, ntar timnya kehilangan keseimbangan nih teman berdua. Dan hal ini juga sebenarnya mirip banget ya sama kehidupan kita sehari-hari, mau di sekolah, di organisasi, tempat kerja, bahkan di keluarga. Hasil terbaik itu sering datang bukan karena satu orang yang hebat di dalamnya, tapi karena semua itu mau saling percaya dan juga bekerja sama. Makanya gak heran deh kalau tarik tambang selalu menjadi salah satu lomba favorit setiap 17 Agustus. Serunya dapet, pelajarannya juga dapet kan?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi.

dari garis interaksi itu yang ku pilih.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku. Mungkin

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

just like a soul. Charitable Festival Helsing Five 2026 bakal kembali hadir teman berdua pada 22 hingga 23 Agustus 2026 di Candi Prambanan, Yogyakarta. Tadi makin spesial karena Cherry Pop ngerayain anniversary kelima lewat tema Replita Musik Rekreasi Peristiwa 5 tahun. Jadi dari musik lintas genre sampai dari musisi lokal yang siap bikin panggung rame, semua ini bakal ketemu dalam satu festival. Nah, buat kamu yang memang udah kepikiran banget nih dengan hadir ya di Cherry Pop Festival 5 ini, teman berdua, siapin energi kamu, ajak bestie kamu, dan jangan sampai juga kalau kamu kelewatan ya momen serunya, karena ada banyak banget nih. Ada siapa aja sih? Ada Stars and Rabbit. Wow, terus ada NDX juga nih. Aku kasih lagi ada Juicy Lucy, ada Malik and the Essentials, terus juga ada dari The Panturas loh, turun tangan teman produa. Ada siapa lagi? Ada banyak teman produa. Reality Club di hari keduanya ya, di hari minggunya. Terus ada Nadine Amiza juga, ada Perunggu, Sal Priadi, ada Adams, ada banyak banget pokoknya. Jadi kalau ternyata kamunya bahkan ke Jogja, pastiin kamu enggak lewatin kesempatan buat seru-seruan di sana ya. Salah satunya juga datang ke festival Cherry Pop Season 5 di tahun 2026 ini.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

You're listening 92.1 Pro 2 FM, Tanju Pinang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Adel nih, teman Pro 2 yang namanya teman Pro 2 di Santai Siang. Namanya kamu yang siang ini mungkin gak santai ya, tapi segmennya Santai Siang. Cuma siang ini mungkin kamu juga lumayan hektik, teman Pro 2, dengan perlombaan yang ada yang bikin kamu juga sibuk. Tapi biasanya sih perlombaan itu ada yang memang di hari-harinya terjadi, ada juga justru nunggu biar setiap warga tuh ngumpul gitu ya, kalau di RT/RW. Itu biasa hari Sabtu atau hari Minggu tuh teman Pro 2. Jadi emang dari pagi ada jalan santainya. Karena kan kalau tanggal 17 anak-anaknya juga pada ke sekolah upacara, terus ada juga yang mungkin dikirim ke Gedar. Ini perwakilan dari SMA ini, perwakilan dari yang ini kita ke gedung daerah ya untuk upacara. Jadi emang kemungkinan besar sih lebih ke hari Sabtu atau Minggu ya untuk kita bisa seru-seruan nih di kampung kita, di rumah kita teman Pro 2. Biasanya seperti itu. Tapi juga kamu dengerin Pro 2, seru-seruan dong pastinya. Sama ada update nih teman Pro 2. Satu lagi, tiga warna musik, ada Feby Putri, ada Mermos, dan juga Lava Pratomo yang baru saja mempertemukan warna musik mereka lewat single terbaru seperti angka 8. You know what? 8, it feels like infinity. Terus angka 8 itu gak putus. Jadi ada yang bilang angka 8 itu juga angka keberuntungan. Ih, jadi penasaran deh angka keberuntungan teman Pro 2 itu berapa. Dan kolaborasi dari tiga musisi ini juga gak berhenti di audio aja, tapi musik videonya juga sudah bisa kamu tonton. Gimana? Kamu udah tonton belum MV klipnya teman Pro 2? But I have to say sorry, aku gak bisa puterin lagu mereka karena belum masuk di songbanknya Pro 2. Semoga ya bentar lagi bisa masuk biar bisa aku puterin spesial buat kamu.

Wow, Tom Freddy, well, thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku siaran dari tadi jam 10. Tapi aku tuh datang ke kantor bukan jam 10 ya. Aku dari pagi karena aku bener-bener semangat banget buat untuk ikut upacara. Tanya tuh Angel, kita dari tadi mau udah ngomongin nih ya. Ih, besok upacara nih, seru nih. Karena upacara kemerdekaan itu salah satu hari yang aku tunggu-tunggu juga. Terutama juga buat nanti kan ada penurunan bendera atau Tempra 2. Kalau aku gak ketiduran, aku pengen nonton. Kalau dulu kan waktu SMA kita bisa nyaksiin juga teman-teman kita yang turun ke lapangan karena mereka mengibarkan bendera merah putih pagi, kalau sore menurunkan ya teman-teman para dua. Oke, okay? I just wanna say thank you for all of you yang udah dengerin aku siaran, dan semoga juga hari ini kamu full of happiness, terus kamu juga menjadi juara di perlombaan-perlombaan yang kamu ikutin atau yang akan kamu ikutin this week. Kalau gitu, aku adalah teman-teman para dua. Aku pamit, bye-bye.

0: lama, kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengoklah depan tuh macet. Tapi apa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.
1: Gitu.
2: More hit song on 92.1.
3: Sumpah, kukira kucingku bangunkanku denganku punya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang

0: merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6 sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi gak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: This is 92.1 Kronwil.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: 92,1
2: teman terbaik kamu.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa, Wil? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga berpakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingnya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, Wil.
0: Kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udahlah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kekoe. Waktu habis putus sama Eko kan gak kok kayak gini juga. Kan, pantes lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia.
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh.
1: Putus.
0: Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bajik kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kali. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara setiap gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul, Tunggi. Percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya. Oh, bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, again, aku juga udah.
0: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy.
1: Duh, gimana ya? Baca nggak ya?
2: Udah lah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
2: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, gak usah.
1: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih kok Ren. Kamu masih inget kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok yang kata Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Kita editin dari sebelah aja kali ya, Nan.
4: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini lah kok.
0: Huh?
4: Kalau aku sih
0: malu sih aku, ya ampun.
4: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
0: ayo tapi turunin ke 7.
4: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, udahlah, kita santerin dulu bentar si Anggi, yuk kasihan tau.
0: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba trendy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
4: Iya,
0: dia loh.
1: Mau.
0: Eh Randy juga loh.
1: Gak mau.
0: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Gak mau. Tapi
0: mungkin kamu lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kok sama boy. Apain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yang sekarang lagi kamu dengerin lagu dari BR5 dengan Akur, ditemenin sama Angela Mercuan dari sama dengan jam 8 malam nanti. Semoga kita bisa akur ya, dibarengin juga sama lagu-lagu asik di Pra 2 Tanjung Pinang.

Pernah mengalami cinta terlarang? Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba. Love.

special song from Twice with What Is Love. Dan teman berdua bersama dengan Angel Marisol Andere di sini. Sekarang sudah jam 4 sore, kita bakalan masuk ke informasi yang viral dan juga update. By the way, aku belum sempat mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Republik Indonesia yang ke-81 di tahun ini, yang semoga kita semua diberikan semangat juang yang baru ya teman berdua ya, dengan caranya kita masing-masing di era digitalisasi saat ini juga pastinya. Anyway, untuk di sore hari ini juga mau menyapa teman-teman yang mungkin sekarang lagi on the way pulang ke rumah. Mungkin tadi ada yang ke pantai merayakan dan juga memeriahkan 17-an dengan lomba-lomba, atau just in case sekedar untuk jalan-jalan dengan sepatu rodaku, asik. Tapi ya teman-teman berdua, kalau kita ngomongin 17-an itu tuh setiap tahun tuh pasti ada aja yang unik, kejadian-kejadian unik dan segala macam. Nah, kreativitas yang ada di Sukoharjo contohnya, ini bikin aku sempat geleng-geleng deh. Aku gak tahu ini memang dari warga di sana yang pada kreatif apa gimana. Tapi desa warga Dusun Serut, Kecamatan Ngutar, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, ini mereka bikin menara evil, teman perdua, yang tingginya itu 23 meter. Aku tuh mengapresiasi karena apa? Karena beneran mirip menara evil. Kalau misalnya kamu nih lihat fotonya, aduh, mirip, cuman dia kurang tinggi aja. Namanya juga replika doang ya guys ya. Ini mereka memanfaatkan bambu untuk membuat replika menara evil setinggi 23 meter. So feels like Indonesia, but feels like

Taruna underscore Bina Karya. Tulisan username-nya KRNGTRNA underscore Bina Karya. Luar biasa banget, emang karya anak bangsa ya, the real karya anak bangsa. Dan aku yakin ini susah banget untuk sampai ke puncak menara Eiffelnya.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

105,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kita masih ada di segmen Sore Ceria ya. Dan untuk informasi yang tadi itu pertama kita dari kreativitas warga yang ada di Desa Serut, Kecamatan Nguter. Emang keren sih guys ya. Oke, untuk informasi yang selanjutnya teman Pro 2, ini mungkin aku mau update ya terkait dengan gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur atau teman-teman di NTT yang masih diikuti ratusan gempa susulan. Sampai hari Minggu kemarin tanggal 16 Agustus 2026 tercatat ada sekitaran 341 gempa susulan dengan 47 orang meninggal dunia dan sekitar 5.000 warga mengungsi. Proses penanganan dan juga pendataan korban masih terus dilakukan di tengah kondisi pasca gempa, dan ini tentunya bikin kita sedih ya teman Pro 2 karena di momen kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, tapi sayang sekali teman-teman kita yang ada di daerah NTT harus mengalami bencana alam yang mungkin tidak mereka duga juga. Yang pasti kita kirimkan doa terus selalu dari sini, semoga di ulang tahun ke-81 ini teman-teman di NTT bisa tetap memiliki semangat juang ya, walaupun mungkin saat ini tetap harus berjuang juga dari posko-posko tempat mengungsi dan segala macam, karena merdeka yang sesungguhnya adalah menurut aku bisa menerima situasi apapun, even though itu di saat yang mungkin sedang lagi sulit-sulitnya. Kita doakan selalu teman-teman di NTT dan juga banyak sekali open donation di mana-mana teman Pro 2. Mari kita bantu dengan cara-cara sederhana yang mungkin ini bisa juga menjadi salah satu bentuk partisipasi kita untuk memerdekakan Indonesia di usia ke-81 ini. Semoga teman-teman di NTT baik-baik saja ya, dan semoga semuanya cepat kembali pulih seperti biasa.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona.

Oke, nama Pradua, untuk selanjutnya akan kita ikuti bersama upacara penurunan bendera merah putih yang langsung dilaksanakan di Istana Negara Jakarta yang akan kita relay dari RRI Net.

Parade. Istirahat. Di tempat.

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus, bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar, baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Togo Senjata.
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara penurunan
0: Sang Merah Putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
1: persiapan penurunan Sang Merah Putih.
0: Langkah tegap, maju. Jalan. Belok kiri.
2: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian pembawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
0: Henti! Hadap!

Senjata! Hadap!

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak senjata!
0: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, tiga langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat

0: Tenggol,
1: ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi

0: Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup barisan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Tutup barisan.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Hadap kiri.
0: Rio tepukan baru saja terdengar, di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki, Nelce Delena Insowi Weremon, perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih selesai. Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

Senjata. Hadap.

0: badan. Langkah tegak maju. Cer.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
2: Langkah tegak maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan
3: Andika
1: Republik Indonesia.
3: Bayangkari.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu Bagimu Negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu Bagimu Negeri.
1: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Ya, semua peredua baru aja kita ikuti untuk siaran upacara penurunan bendera merah putih hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang tadi baru saja kita relay dari RRI Net, yang dimana ini disiarkan langsung di Istana Merdeka. Untuk selanjutnya kita lanjut lagi di Sore Ceria sampai dengan jam 8 malam. Nanti station terus bersama kita di Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 90,1

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: berapa nih? Baru jam segini. Antoy. Nah, hari ini Neng ngapain nih? Tiba-tiba lupa. Oh, iya, ada janji sama dosen. Terus ini, sip. Iya, mau ikut Randy nanti mau nge-trif. Sik, mandi dulu.
1: Siapa nih di kamar mandi?
2: Aku tar, ngapa?
1: Buruan Gi, kebelet nih.
2: Iya, bentar.
1: Tumben jam segini udah mandi, mau mana?
0: Wih, jadwal padat kali hari ini. Tapi sore nanti aku mau ikut Randy nge-trif.
1: Boleh lah, agak-agak dua gitu ya kan.
0: Janji ya, udah aku buru-buru nih.
1: Udah sekulit. Gi, kamu pakai sampai aku ya? Abis nih.
2: Iya, ntar aku ganti. Itu aja bising kali lah.
1: Ayo buru-bur. Ini aku nak sampun kayak mana?
2: Sabar, aku beli nih, bentar ya.
3: Gi, yang mana?
0: Ke kedai, apa?
3: Mak, nitip lah, beli pewangi. Aku habis nyuci baju tinggal di pewangi ini.
0: Siap, biasanya murah pak, 2.000 aja.
3: Gawat kok nih, hitung-hitungan kali. Udah ke situ aja pewangkan sekalian.
0: Ya, mana uangnya?
3: Nih, beli 2 ya, yang mana aja terserah lah.
0: Ya.
3: Biasanya aku pakai warna biru tuh.
0: Ya.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini kita masih ada di Sore Ceria. Tadi aku juga udah sempat nge-spill topik ya, yang dimana bisa banget untuk yang mau ikutan bergabung, bisa join di WhatsApp-nya kita 0811 777 9210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi kita di RRI Digital dan juga di Instagram Pro 2 TPI 2-nya angka. Untuk kamu yang belum punya aplikasi RRI Digital, bisa langsung download di Play Store atau di App Store ya, dan juga nanti tinggal bikin account, bisa pilih channel Pro 2 Tanjung Pinang, kamu bisa streaming kita dimanapun dan juga kapanpun, right? Masih aku tungguin sampai nanti jam 7 malam, karena di jam 7 nanti kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat. Harusnya ya, tapi we'll see apakah hari ini libur. Tapi sebelum ke situ, kita ke Shawn Mendes dulu with Imagination Special for you guys.

0: gimana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyeret-nyeret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty, udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet, lama banget eh.
1: Iya sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya. 2 FM Tanjung Pinang.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Jalan Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar nggak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

mengalami cinta terlarang. Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Mas

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal, dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk, hemat kertas.

Ya, sebenarnya dulu lagu dari Ziva Magnolia dengan Cukup mengudara di Indra Pendengaran Kamu untuk di pagi hari ini, di malam hari ini. Dan juga nanti aku ingetin ya, jam 7 malam kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan music live chat, guys. So, stay tune terus ya bersama dengan kita. Ada Yura Yunita dengan Jalan Pulang. So, let's go, let's go.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. No playing lagu dari Wijaya 80 dengan Masih Ada Kamu.
1: Takkan ada yang lain seperti dirimu.
0: Selain Masih Ada Kamu, masih ada aku juga. Pastinya menemani kamu sampai nanti jam 8 malam ya. Ternyata hari ini artisnya libur.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

0: Kalau aku tengok-tengok kok nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba aku pikir, kapan kok ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kok ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
1: Oh pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Rah?
2: Udah hilang, dimakan Dino.
1: Wah.

Ya sama Pro 2, kita masih ada di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih sampai dengan jam 8 malam nanti, ditemenin sama Angela. Dan juga teman Pro 2 pastinya di malam hari ini masih muterin lagu-lagu asik yang ada di Pro 2 FM Tanjung Pinang. Untuk yang mau ikutan bergabung request lagu, aku masih terima banget. Jadi silahkan yang mau ikutan join bisa di WhatsApp kita ke 0811 777 9210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital, right? Oke, teman Pro 2, ini tadi aku sempat calvok waktu kita sempat gabung ke relaynya RRI Net ya, untuk penurunan bendera Sang Merah Putih yang dilaksanakan langsung di Istana Negara, di mana untuk tahun ini anggota Paskibraka 2026 yaitu Nilci Deliana Injowi Werimon ini dari SMA Negeri 8 Jayapura Papua terpilih sebagai pembawa baki untuk upacara penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Nona Timur yang tahun ini menjadi pembawa baki, dan aduh cantik banget, cantik manis ya kan. Dan juga tadi penurunannya berjalan seperti biasa ya, alias berjalan seperti biasa dengan sakral. Dan memang ini adalah momen tahunan yang menjadi puncak dari setiap kali kita menghadapi bulan Agustus. Makanya tadi aku sempat nanya juga sama kamu teman Pro 2, kira-kira harapan kamu untuk di ulang tahun Indonesia ke-81 ini harapannya seperti apa? Right? Let's go, kita ke lagu selanjutnya dulu. Untuk yang mau join, aku tungguin ya, request lagu dong.

Ruang Pro 2, kita masih ada di segmen Sore Ceria walaupun sekarang udah malam ya. Nah, karena hari ini adalah 17 Agustus yang dimana kita setiap tahun itu merayakan 17 Agustus dan juga memeriahkannya dengan berbagai macam perlombaan atau mungkin aktivitas kegiatan yang juga bisa mendukung semangat kita untuk semarak di 17 Agustus. Di banyak tempat kemerdekaan itu dirayakan dengan parade, pesta rakyat atau pertunjukan. Tapi kalau di Indonesia sendiri ada satu tradisi yang dekat dengan kesehariannya, yaitu lomba 17-an yang kayaknya setiap tahun tuh gak pernah absen ya. Mulai dari panjat pinang, balap karung. Ini merupakan tradisi yang berkembang yang menjadi bagian dan juga perayaan kemerdekaan di berbagai daerah. Bukan cuma soal adu cepat aja, adu kuat, tapi menjadi sesuatu yang ada cerita di baliknya, ada kebersamaan di sana, ada gotong royong. Sampai cara sederhana kita untuk ikut merayakan kemerdekaan. Mungkin ada beberapa alasan ya kenapa lomba 17-an tuh sampai hari ini juga masih bertahan banget sama Pro 2 dan paling dekat dirayakan bersama. Ternyata tuh setiap lomba itu punya arti dan juga sejarahnya masing-masing. Mungkin sekarang udah mulai jarang ya ngelihat lomba panjat pinang. Cuman aku selalu berharap masih ada beberapa tempat yang melestarikan lomba yang satu ini. Karena ini merupakan warisan masa kolonial Belanda yang dulu jadi hiburan dalam hajatan dan juga perebutan hadiah. Yang kedua ada balap karung. Ini tuh lahir dari keterbatasan rakyat yang ternyata pada masanya penggunaan karung goni itu digunakan di masa penjajahan, tapi kemudian kita jadikan sebuah lomba yaitu balap karung yang mungkin sampai hari ini juga masih terus dilakukan ya. Terus juga ada makan kerupuk. Kenapa sih makan kerupuk ini juga gak pernah lewat dari tradisi lomba 17-an? Karena ternyata mencerminkan kondisi sulit pangan dan ekonomi masyarakat pada masa perang di waktu itu. Kalau di negara lain di Tempat Perdua ya, mungkin mereka merayakan kemerdekaan itu dengan cara yang berbeda-beda. Kayak di Amerika itu 4th of July itu pasti identik dengan parade, pesta komunitas, barbecue, dan juga pertunjukan kembang api. Let's say kayak fireworks or barbecue. Di Prancis juga sama. Sedangkan kalau di Indonesia, perayaan kemerdekaan Indonesia itu lebih kuat untuk melakukan tradisi lomba yang melibatkan warga sampai dengan RT level setempat ya. Bukan berarti negara lain gak punya lomba, tapi yang menarik adalah gimana sih kuatnya lomba 17 menjadi bagian dari identitas perayaan kemerdekaan di negara kita.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Dah gitu mulai jualan aja belum. Tapi dah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku Gi?
1: Nah itu dia Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga Gi?
1: Hah, kalau udah kayak gitu bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Oke, Tema Pre-2. Udah hampir jam 8 malam. Ini waktunya untuk aku pamit dari Indra Pendengaran Kamu. Terima kasih banyak ya yang udah tadi nemenin juga. Dari pagi sampai sekarang masih dengerin kita. Nanti bakalan ditemenin sama Aldi untuk dijaga malam. So, Angela pamit. I'll see you and bye-bye.

Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan

Udah pada ikut lomba apa nih teman Pro 2? Yes, kalau ada lomba ngurung diri di kamar mungkin kita juaranya ya. Dan Mas Inal di pengucapin selamat malam buat kamu yang selalu berdoa rezekinya lancar, dipermudahkan segala urusan. Amin, teman Pro 2. Kalau Aldi mah doa tuh enggak muluk-muluk, teman Pro 2. Ya Allah, 50 juta aja per bulan, ya Allah, janji enggak akan masuk partai, ya Allah. Amin. Aduh, bagaimana buat kamu di malam hari ini, jangan pindah frekuensi, kita akan lanjut lagi sampai dengan jam 12 malam di Teman Cerita.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Wih, Borwa.
1: Iya dong.
0: Mak, beli apa aja deh?
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet. Ih, tapi mirip kayak punya aku.
1: Masa sih? Ini loh mahal, jutaan rupiah.
0: Ya eleh, kalau cuma menang harga mahal, ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Chris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.

Masih barengan Aldi, teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, thank you so much for everything. Asik. You're more than what you think, teman Pro 2. Gak perlu terlalu khawatir lah soal masa depan, teman Pro 2. Coba lihatlah diri kamu yang sekarang. Kira-kira kamu 5 tahun yang lalu tuh pernah kebayang gak sih bisa sampai di titik ini, teman Pro 2? Mungkin gak pernah kebayang gitu, teman Pro 2. Ya gak sih? Karena bisa dibilang kita tuh terlalu sibuk mikirin masa depan sampai lupa gitu ngelihat sejauh apa sih kita udah berjalan gitu. Padahal tuh kalau dipikir-pikir lagi ya, diri kita yang 5 tahun lalu tuh mungkin kayak gak pernah nyangka bisa ada di titik yang sekarang ini. Mungkin 5 tahun yang sebelumnya kamu tuh kayak masih sekolah, teman Pro 2. Sekarang 5 tahun berikutnya kamu udah di posisi pekerjaan yang kamu sukai, kamu nyaman, kamu enak, gak burn out gitu. Ya gak sih? Atau mungkin kamu 5 tahun yang lalu kamu masih kerja sama orang. Nah sekarang kamu udah di titik kamu punya usaha. Alhamdulillah banget, usaha kamu lancar banget dan sebagainya, bertahan sampai sekarang. Tuh, memang teman Pro 2 bertahan dari masa sulit atau sekedar masih bisa bangun setiap pagi dan lanjut hidup, itu udah alhamdulillah banget, ya gak sih? Iya dong. Dan Aldi pengen tahu, teman Pro 2, malam hari ini Aldi pengen ngobrol sama kamu semuanya tentang perjalanan itu. Apa satu pencapaian kecil yang sering kamu remehkan, padahal itu bukti kamu tuh udah berkembang, teman Pro 2. Atau apa ya? Oh ini deh. Kalau kamu bisa ngirim satu pesan ke diri kamu yang 5 tahun lalu, teman Pro 2, kamu mau bilang apa? Kasih tahu ke Aldi, bisa lihat WhatsApp di 0811 777 921.

Masih mendengarkan di teman Pro 2. Dan untuk kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tajuminan, jangan pindah frekuensi dulu. Assalamualaikum Kak, dari Kak Lara. Katanya dia bilang, selamat malam, aku mau izin request lagu, boleh gak Kak? Boleh, tapi kamu kasih tahu dulu Kak Aldi. Kira-kira kalau bisa ngirim satu pesan ke diri kamu 5 tahun yang lalu, kamu pengen bilang apa sih gitu. Kalau misalnya kamu udah tahu jawabannya, kamu tinggal ngasih tahu aku ya Lara. Dan kamu kasih tahu aja kamu pengen dengerin lagunya siapa. Aldi tungguin sampai dengan jam 11 malam.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

katanya dia bilang hai Kaldi, hai juga Rara yang masih 17 tahun. Ih, Rara masih 17 tahun. Pas banget di 17 Agustus enggak ya? Jangan terlalu sibuk pengen disukai sama orang, nanti kamu bakalan capek sendiri karena terus merubah demi orang lain. Percaya deh, kehilangan beberapa teman bukan untuk akhir dunia, justru kamu bakal ketemu orang-orang yang sayang sama kamu apa adanya. Dan ya, makasih karena kamu enggak nyerah waktu itu. Kalau kamu nyerah, aku enggak akan ada di titik ini. Itu pesan Rara di umur dia yang masih 17 tahun, teman peradua, di 5 tahun yang kebelakang. Berarti kalau misalnya Rara 17 tahun, 5 tahun kebelakang, sekarangnya berapa ya? 22 ya? 22 mungkin, teman peradua. Ya gitu ya, thank you ya buatnya Rara. Tetap semangat aja buatnya kamu, jangan patah semangat. Dan terima kasih kamu sampai sekarang tidak mudah menyerah gitu. Thank you so much. Abis ini kita bakalan baca lagi dari teman produser lainnya.

0: Kamu ya, orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku. Mungkin

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Kedua dan pastinya untuk di malam hari ini kita bacain lagi yang udah bergabung barengan Aldi. Ada siapa di sini? Ada Bang Dimas. Katanya Bang Dimas bilang kalau dikasih kesempatan untuk ngirim satu pesan ke dirinya 5 tahun yang lalu, dia bilang kayak gini. Bro Dimas, jangan takut gagal ambil kesempatan. Ingat waktu nolak ikut organisasi karena ngerasa gak cukup pintar, itu harus dicoba aja. Tapi gak apa-apa, semua keterlambatan itu tetap ngajarin kamu sesuatu. Satu lagi, peluk ayah lebih sering. Kamu gak tahu kalau waktu kalian ternyata gak selama yang kamu kira. Waduh, thank you ya Bang Dimas, mau request lagunya Sal Priadi, mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu. Here we go.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

ada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya. Tiada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

0: Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk hemat kertas.
1: Julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Pro 2, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman peradua di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Selasa tanggal 18 bulan Agustus tahun 2026. Mengudara Love FM 92,1 MHz menyapa teman peradua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Medan Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Spesial buat kamu di mana saja berada, welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Untuk di pagi hari ini bersama dengan Angela, yang saya menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi. Tapi kita ke lagu dulu ya, sampai jam 6 nanti seperti biasa, dibarengi sama playlistnya Pro 2.

0: Alex?
1: Saya.
2: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, nyoe. Tunggu.
2: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
2: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
2: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
2: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sejuta nikmat dan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama mendengarkan kajian insyaallah yang penuh mubarakah ini. Kedua kalinya, semoga salawat dan salamnya tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke alam kegelapan yang penuh dengan kemaksiatan dan kezaliman, menuju alam yang terang menderang yang penuh dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang dimuliakan Allah. Pada dasarnya setiap orang muslim mendambakan adanya ketahanan potensinya sekaligus terjalinnya mata rantai dakwah Islamiah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, dalam hal ini begitu pentingnya posisi seorang pemuda yang dikatakan sebagai penerus dan pewaris perjuangan agama dalam rangka melanjutkan tongkat estafet dakwah Islam. Dengan demikian, partisipasi seorang pemuda mutlak dibutuhkan dalam rangka regenerasi tokoh-tokoh agama untuk menggantikan generasi yang sudah tua. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebab bagaimanapun kehadiran dan kiprah pemuda di tengah

faqabbirhu arbata marrat li'annahu qad uqtada man la ruha fi nafsih. Barang siapa yang tidak mempunyai semangat juang dalam dirinya sebagai seorang pemuda, maka takbirkanlah ia 4 kali, karena dia sudah dianggap mayat hidup yang bertentangan di muka bumi. Muslimin dan muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang dimuliakan Allah, untuk itulah mari kita renungkan bersama bagaimana nasib masyarakat, nasib Islam 10 tahun yang akan datang akan kita warnai apa, dan akan dikemanakan masyarakat belasan tahun yang akan datang. Nah, di mana posisi kita sebagai generasi muda yang akan menjadi ujung tombak masyarakat? Apakah kita akan tinggal diam berpangku tangan? Apakah akan hanya membangga-banggakan para pendahulu kita? Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu marilah kita tengok ke belakang tentang kerusakan mental para pemuda di tengah-tengah masyarakat. Lebih-lebih mereka yang suka meniru pemikiran-pemikiran sekaligus budaya dan tradisi orang-orang asing, padahal dia dihidupkan dalam lingkungan beragama, berilmu dan beradaban tersendiri yang berbeda dalam peradaban asing. Tapi malah setelah ditinggal generasi tua, mereka justru mencampakkan peninggalan-peninggalan generasi tuanya dan malah memunguti sampah-sampah dari luar. Ingatlah apa yang dikatakan pepatah Arab, laisal fata may yakulu hadza abi walakinnal fata may yakulu hadza ana. Bukanlah dikatakan pemuda sejati orang yang berkata inilah bapakku, tetapi pemuda yang sejati adalah orang yang berkata inilah aku. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebagai generasi muda kita harus menyingsikan lengan baju demi tegaknya ajaran-ajaran serta konsepsi Islam. Semua itu harus sepenuhnya diperjuangkan oleh generasi muda, karena di tangan pemuda sejatinya segala urusan berada. Syekh Mushal Al-Ghayani mengatakan, inna fi yadikum amroh li ummah wa fi iqdamikum hayataha. Wahai generasi muda, sesungguhnya di tanganmulah urusan umat, sedangkan langkah majumu adalah kehidupan mereka. Ingat juga pepatah Arab yang lain, subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih serem gak sih?
1: Lah kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah, soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia. Namun, mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
1: Oh, gitu.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

di kamar mandi, buruan keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Spesial buat kamu di mana saja berada yang sekarang lagi mendengarkan kita ya, mungkin lagi sambil siap-siap karena hari ini udah enggak libur lagi ya. Liburnya cuma sehari, guys. 3 hari lah hitungannya. Sabtu, Minggu, Senin gitu kan. Seninnya sudah tidak menjadi Senin yang menakutkan ya. Karena enggak semua orang upacara dan juga biasanya memang di hari kemerdekaan itu semuanya bakalan libur. Apakah ada yang tidak libur? Waduh, parah nih kalau misalnya enggak nih, guys. Oke, untuk di pagi hari ini seperti biasa kalau di Spada kita bakalan membahas informasi yang viral dan juga update. Tambah juga nanti bakalan ada topik yang bakalan aku share ke kamu juga teman Pro 2 di jam berapa namanya? Di jam 7. Nah, kenapa bingung, Jel? Ya gitulah namanya hidup dan juga manusia, kadang ada aja lupanya ya. Jangan lupa sarapan teman Pro 2 ya, karena pagi-pagi tuh biasanya memang belum ada bawaan pengen sarapan gitu. Tapi jangan sampai kamu kelewat sarapan, karena sarapan itu tetap penting. Oke, untuk informasi pertama di pagi hari ini pastinya masih seputar kemerdekaan juga sih ya pada akhirnya, di mana sebanyak 17 penerjun komando Kopassus atau Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat menuntaskan misi Victory Jump di peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi para penerjun ini terjun dari ketinggian yang wow, tinggi banget, 10.000 kaki, dan juga mendarat di area lapangan Silang Monumen Nasional Jakarta. Aksi ini juga menjadi bagian dari rangkaian upacara kemerdekaan yang digelar di Istana Merdeka, di mana 4 penerjun pertama ini membuka aksi dengan membentangkan spanduk logo hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan untuk penerjun berikutnya membentangkan spanduk raksasa bergambar Presiden Prabowo Subianto, kemudian ditutuplah dengan pengibaran bendera merah putih berukuran raksasa yang ada di langit Monas, guys. If she holla, if she holla, let her go.

0: Lemes aja bro.
1: Iya nih, kayaknya kurang olahraga deh.
0: Ya olahraga dong, gampang kan? 15-30 menit sehari cukup kok.
1: Susah bro, kerja.
0: Eleh, klasik. Nggak sempat tiap hari, di weekend juga bisa kok.
1: Masa iya?
0: Iya. Tahu nggak sih? Dalam JAMA Internal Medicine disebutkan bahwa orang-orang yang berolahraga 2 hari di akhir pekan memiliki manfaat pada tubuh sama dengan orang yang berolahraga setiap hari. Dari studi ini mengungkapkan, orang yang sering berolahraga tidak membuat perbedaan dalam menentukan panjang pendeknya hidup. Orang yang berolahraga 2 atau sekali seminggu menurunkan risiko mati cepat 30-34% dibandingkan yang tidak berolahraga. Sementara pada mereka yang olahraga setiap hari menurunkan risiko kematian lebih cepat 35%. Terlihat bahwa perbedaan antara yang olahraga setiap hari dan 2 kali seminggu tidak signifikan. Namun, dengan melihat hasil ini, bukan berarti kamu jadi malas-malasan berolahraga.
1: Oh, gitu ya bro. Wah, makasih nih bro infonya.
0: Sama-sama bro. Ini lagi santai kan? Yuk, jogging bareng.
1: Duluan aja bro, aku joggingnya weekend aja.
2: 92,1 teman terbaik kamu.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta orang lain melakukannya.
1: Yeah. Yeah. Yeah. X3 on.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau misalnya kamu pernah mendengar bahwa kenapa ya kalau upacara tuh selalu aja para pesertanya yang kepanasan, sedangkan orang-orang yang penting-penting kayak ya para pejabatnya tuh di tempat yang teduh. Nah, stigma ini bisa dipatahkan di tahun ini, teman Pro 2, terutama di daerah Belitung yang dilaksanakan di Stadion Pangkalalang, Tanjung Pandan, Belitung. Wah, ini kampung halamannya bapak aku nih, teman Pro 2. Jadi seluruh peserta ini ikut upacara di lapangan terbuka tanpa tenda peneduh, termasuk pejabat daerah dan juga masyarakat ya. Dimana Bupati Belitung yaitu Joni Alam Syahidaya juga mengatakan bahwa konsep ini sengaja dibuat supaya tidak ada pembatas antar pemimpin dan juga masyarakat, semuanya berada di bawah terik matahari yang sama, mengikuti upacara juga dalam suasana yang sama. Ini benar banget sih, itu mau berdua ya, walaupun mungkin sebenarnya ada beberapa alasan ya, aku gak tahu sih, tapi memang stigma ini tuh udah jadi momok lah setiap tahunnya. Tapi untuk di Belitung sendiri mereka bisa mematahkan stigma tersebut, luar biasa banget ya. Tapi teman Pro 2 ya, jujur semalam itu upacara 17 Agustus tuh beneran sepanas itu, apalagi di fenomena El Nino saat ini ya. Jadi tuh walaupun cuacanya tuh suasana matahari pagi, panasnya ada banget sih kalau kata aku.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gampang.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Ali sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai, Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

Ya, saya berdua lagu dari JKT48 dengan Ku Sangat Suka. Ya, semoga kamu sangat suka ya dengerin kita di Pro2 Tanjung Pinang. Jadi gak pindah-pindah channel ke tetangga-tetangga yang lain. Oke teman Pro2, ini untuk informasi yang selanjutnya sebelum kita masuk ke topik. Ini cuma just for information terkait dengan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027. Ini naik 13,9% menjadi 807,9 triliun rupiah. Ya, jadi lebih naik dibandingkan alokasi tahun 2026 sekitaran 100 triliun rupiah tuh mau Pro2, yang dimana di tahun sebelumnya itu di angka 720,8 triliun rupiah. Anggaran ini diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan juga mendukung pembangunan sumber daya manusia. Ada beberapa program yang nantinya akan mendukung anggaran pendidikan yang sudah direncanakan tuh Pro2, meliputi PIP untuk 22,1 juta siswa, KIP kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, terus juga ada dana BOS untuk 54,2 juta siswa, renovasi 12.215 sekolah dan juga madrasah, serta pembangunan sekolah unggul Garuda dan sekolah rakyat. Untuk program MBG sendiri, ini juga ditargetkan menjangkau 60,6 juta penerima manfaat di tahun 2027 nantinya, guys.

Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

kamar mandi, buruan keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Insta story-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingnya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, Eko waktu habis putus sama Eko kan kok kayak gini juga. Kan, patah setau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia.
1: Gi, kok apa?